sakit itu saksaan law. Namun juga nanti nak kalau sedih bikin bawa merk makapul berani kau cila bawa kutu-kutu napa yang ada kayo merk luar kainun. Terus apa lagi? Pagi nung aku, okay manca, malam aku ibatinya luar aku kutu-kutu. Normal aku pembawas, yang reduce kuga menjadi menjadi tambok bayak aku sir. Lagi nung mampu gua tong inyong kapi bitaw. Ang ginum na